mobiro imwe mwaverehenga nebindu beumabe umabyo tutegonera ya nebyo tutetokerekola ebyanga waticha obuyengo bw'omuntu nebyanga waticha abayini b'omuntu abangasha kubana ibyo tukiribwo ticha iyanga nabya nafundisho okwebo abalisha kubana omuntu amabyanga mama fulani omuntu amabyanga baba fulani omuntu amabyanga papale ki fulani omuntu amabyanga muyomba fulani. S'il vous plaît, hani abantu ababirahwa mena. Ibanga natukere kuheri nambu. Kutse kateko londo. Kutse sine si name biruhe nde terme henayo. Niwa mbo mundu bakana kuherina okufatana kubali akulangira. Neri o. Ibanga natukere kuheri nambu. Kutse kateko londo. Kutse sine si name biruhe nde terme henayo niwa mbo mundu bakana kuherina okufatana kubali akulangira nero obwa mukero ti omusiko wa shop safi how to rehaho obusafi sebule saba shop name biruhe nde terme henayo niwa mbo mundu bakana kuherina okufatana kubali akulangira nero obwa mukero ti omusiko wa shop safi how to rehaho obusafi sebule saba shofia au obusafi bukatsukira mundu bakana kuherina okufatana kubali akulangira nero obwa mukero ti omusiko wa shop safi how to rehaho obusafi sebule saba shofia au obusafi bukatsukira maatu kolusha cho mukalangira utya echuka chikaloko chumecho omubire omuyira kwa hanikiri atya emubiria huhe sasa homa na maatu bikari te chihuhanya echihuhanya icha litulunza olu akatambika kandi kabe onera kumbi lunzilo loko mubere nare wera ewa bya mundu oyuka ndelangirikako obubuya ngo kunyamuhanga atuhanjika nibikambuchi nibikambu ukaboko konjingo kumbwa minyuti ninapaswa ina ilabia kwa maete na karaba ninapaswa ineri ya meno ninapaswa inalibia eshonzuri okomutwe ngaseresete ebi limberembere ebyo ngira ya meno nga brosse ronga yusa kwa hegetse okay ngalo leri abantu obusafi mwanzo wabo oyo kwa bibu bwere karaba na kinachi nguru ndashoko neri wali bya nasho nzemba kirwe kona hake bandi kiri ko busafi amukumbi olo chemba wambalalo kaum nabiri na bakaniria olo chemba luka omubere ni bindu vye chifukutu nero wabe mbalatolo chimba ngona na mambi mbalo mpira wa yono tu kumbe mja china mbalo onde kunde tu hobu kandirira hinyu nza hiyo na mabe ngira muo bo plisi pusiere sina shinabehe lututu wasunga lulu chimba ilo mabi formemo mutafu usafi bobo wa shakulu hao manda bo baba na bali vetu na bala vetu niba mutukole bendu tulebayi ulebayo lochemba luli ambala munabwire amunja chakumbiswa shambalalo akawaida kako wa mabe utyo koshonji bibiri nyisa uluminye ngoko shoko fule biro bishuwa fula munabwire uwa fula no munjacha kundi obusafi ko bubwire abo chakumba lochemba lwambalwa lwambalwa kawo makasa muri kiriri ndakwesho ni mero teribwo kubusafi obwo mubere na myambalo 09 94 09 16 63 09 94 09 16 63 mira libula meso tukaka na ya okobuyonzo muri kiriri mwanze 63 09 94 09 16 63 mira libula meso tukaka na ya okobuyonzo muri kiriri mwanze mpaka undi mwezi wa kwanza sahali tabo tutambula mushakuli rikoti tutari mfulirario amakosa si omushakulu amakosa kamnyama subo chakulu.

0: omobe bugabi abandu mukabya imunesho bashe kutsesho hemeshi seshire kubuhuti bakumuchabo bamaikana yo bandu bakahinganishira ya ngo mu quartier ke buturande ibakatulongo ko mberesha madepo ikabya iyine esho bashe ubuhuti ukumukibwa kwanane ekirimo Mocha hambira omuluhande olwe echiwanza ikwa echo buhanya bichikatulango ko abando abali eno bare omobutsebu kunde neritra lushubuhuti bweno eritwa labo eria hetare chabirenga chikakala kala chinde chakabere sabalirengo ko obwibi ikwa babere byabunje abatalema nabanzira ebyo busaba nimuyatimbatimba omumalema wabene bakiba obuhuti naho obuhuti ibwirire omosha rutsuru Oye miatsi yo tukindike seriako tukayo machikacha kabiri chilebire ebetsange emberu tuya unzire omubali chatu bali asaka Ene handa yoshi ya besanga chimba mchewe Ekwa na nayo mokwa na nayo besanga Echikachi linyuma nyuma omobwili reko bwibipya bekulubikulu mokivu eyendata momochiro echo munja cha mochibwa Eche na Wita, FC Beni Sport, Kenisha Satani, FC Mwangaze, Bishini Bipia Bibeni, na wakati loko bali umo Chikumula kutse Group B, Hauma, ne Mukingwe, ni chipia eche Rutsuru, omo Group A, imulie Dese Espoir, eye Goma, etu solide Eglejone, eye Wita, Hauma, ne Goma Sport, eye Goma. Muna shingo kwe chipe chikongo demokratike, chikendisha sata oko coupe du monde. Obusana na chino, aba Kongo bakendisha ira kaururuko bunywani embere baye bwa Amerika bakayesa. Na homo chiro chaka satu omukera owenda tromo chivuwa eche Liege e Belgique, Kongo demokratike isha sata na Denmark. Mugulu, mo vero mwenda. Yechi hoche Kongo Demokratike chikeshe sata ne Chili laruwa keshe sera omochi buga eche Marbella chino chiri Espanya uko bindebi kwa mire muna shingo kwecho chi Kongo Demokratike chikendi lusha amena awa bakende sha sata mwenye cho chi Kongo Demokratike kwa lamu liste era bajwere ababiri bia retenu okwibia abakende sha sa okukupi du monde omochi roche rikumi na muna ne omukera Owa katano chirimo echo tuneko. Kundi kupi dimonde kesha tsuko mwabiri kumina chiguma. Umukera owenda tu. Omule Kongo Demokratiki yo. Ikende shasa la yesa. Omochiro eche rikumi na kalenda. Umukera owenda tu. Chirimo echo tuneko. Kesha nchinga shasa hanguma shirigologolo. Katemigo mwia butembo. Kongo Demokratiki kesha satane Portugal. Naho ekupi dimonde kesha bia yabere chengulwa. Nechipia eche Mexique, eche kendisha biga hauma, nechipia eche Afrique du Sud. Na hachishia haberonda tubesa kumbe, eba sombola ekomitene nene fekofa. Chichaganda chikule chikale baka uruguru, yomukati, kakicho chikongo demokratike naho, habere vya miatse mumame guma, eye tagendeka, ngoko walia buga ye Renier Patrice Mangenda, ni akatula wate retolere ekomitene nene kaliba ya eretondeka kwa lomu komisyo de tike eye FIFA iteri sosotia abakatika na usumbulivu nungu vanda kwa mire emiati ondeka umanza kano ya saka umaburiru kuminafisatu mkera wa katanu chini mochotu neko katumera wecha ganda achikulu echa kaguluguru ni akahando munuwa kofa kofango ko ya vire vendula megambo ya hira wabu sana usumbulia no kandena vero ya vire labera kundichi wikira chete megambo sianga sha subwamo omugulu ebendobere okuyahwa ine katula watarenga oyowa kune chinywa chino chomo wakati kana usomboli ni Vero Mosengo Omba kunde iyo wachishia riwa mbuye angana sombolwa ne riba karunda ya eluba bunanga abande kutsimba barundi ribunanga abande bana matareka ono yo wabye Musa ishanga sunga oyo bangalora naye echitumbi nakalengekana ya ye Renier Patrice Mangenda ngoko hano neketa emegambo eye retondeka umusumbuli obulebire efekofa echo chechikacha kabere tukabwira oko bisamalire ebibali chetu bali asaka irilwe chinzasa
1: kuka kwa ma esi ongolu esi mwabi tulangolu esi rehandekawa na wali chetu ave Kinshasa.
0: Kendo beberebio bakaka na yako umukania wa Emmanuel Macron mwimaniriwe chuo cha Bufaransa akarengekania siriere sunama oko chuo cha Rwanda kukutsebo bakaka kiria abao mabao mabako bakulwa kuluba Rwanda rikango mobe hugo ibi bwa America kutse buraya chuo chikindi wa teacher e Congo Democratique erhumula na unekalengekana ya Emmanuel Macron go hatolere habi mukania umukati ka Felix Tshisekedi mwandu wechu chikundu demokratike na Paul Kagame owe Rwanda nondu mwatse wakaberini alebirie erebe ndungula umugambo wechu huo eche Kongo demokratike. Abali chetu abe la reference plus bakalu basaka chongoko umukania watu lere kurenga eresunama okochu huo eche Rwanda Emmanuel Macron ini abuwa benobu sana nobu tsebobu le matanga wechu chikundu demokratike akabulibwa obusana ne resonama oko Rwanda masanksio babretaka oko Rwanda nyaka bakabulibawa na banya buraya nabo ngo banamwenda kola bate bakasonama oko chiho eche Rwanda kundi ichikairikira M23 maniriwa chiho cha Bufaransa ine akatulago ati shanga bugabene oko mwationo kundi nyakalengekana ya omubiro ebya munabwire abando sebanga lubatu bitera sunama oko obande kunde ebu America ya brekolacho chino chikendeleka Rwanda beno yangana shia yihamia kundu kunde yabiri lebyangoko yabiri lu yakolwa kabe yangana shia gana erio wa ebindi bengashalwa omoshonzira esho umukani ngoko abuga ya makro karikania umukani umukati ka Felix Tshisekedi na Paul Kagame ngache chindu eche ndundi le potentiel ikatulao ngoko rebuga obutsebo omukati kechinzasa ne Kigali abanya Paris ibo bachina asamalire omwatsi omukania omochekechwe le potentiel ikalingikana ya chiwa cha Bufaransa bachina lule murero iriwa mbukumbe abando basunkana omwebuga obutsebo wabiri omukati kechinzasa humane Kigali abali chetru bano bakawa mbo ngoko abanyabu America ebo bakola naho abanyabu Faransi bose balinge kene henonga shisho nzera eshe relabamo omukati akirihimba obuholomo beho babebere cyo Kongo Demokratike hauma ne eche Rwanda kunde hatia ehare bandu banje abakawa samahe yi okobe hubo byuburaya okwibwa mbokumbe na banyaburaya nabo kuba nanekeraye batya ekihuwo eche Rwanda basuna mekucho ama sanction abye ma anene okobisa malire erbendungula mugambo chuchikundu demokratike forum des ans yekasa kacho erbendungula omugambo chuchikundu demokratike akatambika biri hika abuga ye ejiba ya mapya e forum des ans yika kana yango kumi maniri oma eglise de reveil omokongo ejiba ya mapya imotro ko katambi kabere gonerera kerebe ndula omwabo mukulu echo che Kongo Demokratike omulu abeka kadera batu langulu echinzasa ine katula watimo banaso sotiria abando esho pursama 18 sinaitekeni okomugambo erebe ndungula mwali mwetitakangania abando banongo babya bangahe na basungawa omonzera SRCT ejiba ya mapya mwimaniri wa maiglise de reveil ini akafula chomo biro biri kuhiba na mwendiko kote ya chipe chikolo mkualisio citoyenne pour la nation chino chikende la balaba eri abantu eri bakangania ngoko akatambika biri hika akere bendu la katibe constitution cho chikongo demokratike abali chetwa bele potentiel ibaka ngikana ngoko omwati ono a kende raka kandira hahuka iri abya omukati ake chihuo kundi omwati ono abiri bya ngali mwe politike nene kurenga erirondia eretronde komugambo wa chihuo eche Kongo abali chatuba nobele potasiel bakalule muriro bakatulongo ko leno abandu bakakana ya okomwatse mu mamu buma yo wanabuga wana bandu bomba besomo nga Moise Mbie na ye ni mu pasteur ya neche nzase yi na ye imwa abwiri ate aka sama abandu eba samarande ke okomyatse Isa malire erebuga omugambo kunde erihika ahatia ebyoshi ebikabuga wabe kabenga bikendi tabula eribyaho area abantu abali chetwa be observateur woloko e Congo Democratique inamwendela ba omochika e chikali romulu omugambono abere byanga kende bendulwa kundi chisekedi ni karanda merera erisha sunga amanda awak twa mabweraho mwashinja mukatukwamo.